0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Well, teman Pro 2, lagi rame banget juga ya teman Pro 2 tentang pembahasan ini nih kemarin. Bentar-bentar ya, aku cari dulu. Di sini tentang yang kemarin aku harus ini dulu nih, biar tidak salah ini ya. Jadi ada pemerintah secara resmi menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bentuk ancaman non-militer terhadap negara. Jadi kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025 yang mengatur kebijakan umum pertahanan negara, teman Pradua. Jadi pemerintah mengkategorikan ancaman non-militer sebagai usaha atau kegiatan tanpa senjata yang terstruktur dan juga membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Penyebaran budaya LGBTQ dipandang menyerang dimensi ideologi dan juga sosial budaya, dan fenomena ini disandingkan dengan ancaman lain seperti radikalisme, terorisme, hingga penyebaran paham ateisme. Dan tujuan kebijakan ini sebenarnya diambil sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda dan menjaga nilai-nilai moral, etika kebangsaan, dan Pancasila, teman-teman Pradua. Jadi untuk respons dan tindak lanjut pemerintah sendiri gimana sih kira-kira teman Pradua? Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenkumham Imipas menegaskan bahwa penyebar luasan paham dan juga upaya legalisasi hubungan sesama jenis dinilai merusak sendi-sendi etika kebangsaan. Dan Dewan Perwakilan

akan update-update lagi teman Pradua, karena jujur ini udah rame banget di sosial media ya tentang LGBTQ sebagai ancaman non-militer teman Pradua. Jadi memang berdasarkan dokumen kebijakan pertahanan tersebut ya, LGBTQ dikategorikan sebagai ancaman non-militer berdimensi sosial maupun budaya. Kebijakan itu disusun untuk menjaga ketahanan nasional, moral, dan juga nilai-nilai keluarga dari pengaruh budaya luar. Pemerintah memandang pertahanan gak cuma berfokus pada militer atau TNI saja, tetapi juga melibatkan berbagai kementerian, lembaga, non-pertahanan untuk menjaga ketahanan bangsa di berbagai sektor. Jadi sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, realisasi penanganan ancaman ini dilakukan melalui pendekatan pencegahan dan juga literasi. Di antaranya adalah pemerintah menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dan juga keluarga dalam membangun moral dan karakter generasi muda agar memiliki daya tahan terhadap pengaruh sosial yang dianggap menyimpang. Dan pembatasan dan juga literasi digital nih teman-teman Pro2, di mana Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Kemenkomdigi dan aparat penegak hukum untuk lebih proaktif mengawasi dan memblokir konten-konten kampanye LGBTQ di media sosial. Dan ya, balik lagi, Majelis Ulama Indonesia sedang menyusun draft rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT untuk didorong ke program legislasi nasional atau prolegnas demi memberikan landasan hukum lebih kuat di ranah pidana teman Pradua. Dan langkah ini memicu perdebatan di ruang publik seperti yang aku bilang, bahkan teman-temanku di sosial media, di Instagram ya, di Ternate khususnya teman Pradua, ini memang rame banget lagi dibahas. Kalangan legislatif dan tokoh agama umumnya mendukung kebijakan ini untuk perlindungan moral generasi muda. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan juga pegiat hak asasi manusia atau HAM mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, hingga potensi persekusi horizontal antar masyarakat teman Pro2. Dan semoga ini bisa direalisasikan sebaik-baiknya teman Pro2 ya, dan semoga ya balik lagi tetap memperhatikan seperti yang tadi kita sudah bahas bersama-sama teman Pro2, kebijakan namun juga dengan hak asasi manusia dan sebagai warga negara Indonesia pastinya teman Pradua. Dan teman Pradua, jangan kemana-mana, jangan lupa juga trivia request di 9.30 nanti. Pasien kamu sudah memilih ya teman Pradua, karena aku sudah menyiapkan lagu-lagu bagus di sana di Instagramnya Pradua @rri_ternate, duanya pakai angka.

0: mau ikut pasang Brasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

Yes, yes, yes, yang baru aja kamu dengerin Trivia Request ya teman Pradua. Here we come to the result teman Pradua. Dan kamu sudah memilih. Di sini ada 80% yang memilih lagu yang akan kita puterin dan kita dengerin berikut ini. Sebelumnya terima kasih sudah join di Instagramnya Pradua ya. Nanti besok lagi, pokoknya setiap hari dari 7.30 ya teman Pradua. Dan resultnya bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 teman Pradua. Jadi gak pakai lama lagi ya teman Pradua, aku bakal muterin satu lagu yang sudah kamu nanti-nantikan ya. Sudah kamu pilih sampai 80% ini di Instagram ya. Dan Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2, sudah di santai siang masih bareng aku Alam Jul karena ini waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Kita mulai dari dunia hiburan teman-teman Pro 2 di mana Jesse Eisenberg ngaku ngebet bintangi Now You See Me keempat. Jesse Eisenberg mengungkapkan sangat berambisi untuk kembali mengenakan jas pesulap dalam Now You See Me 4. Ia mengaku memerankan karakter G. Daniel Atlas yang menjadi salah satu momen paling membahagiakan sepanjang karirnya. Dan Eisenberg sangat menantikan kelanjutan dari petualangan kelompok ilusionis jalanan yang dikenal sebagai The Four Horsemen tersebut. Bagi aktor berusia 42 tahun ini, film keempat menjadi proyek layar lebar yang paling ia dambakan saat ini melebihi proyek-proyek lainnya. Sepanjang berkarir di Hollywood, ia mengaku kerap kali mendapatkan tawaran untuk memerankan karakter-karakter pria yang melankolis atau mengalami tekanan mental, di mana hal itu secara tidak langsung ikut memengaruhi kondisi psikologis pribadinya di lokasi syuting. Sebaliknya, karakter pesulap yang ia mainkan dalam Waralaba ini digambarkan sebagai sosok yang sangat percaya diri, penuh karisma, dan cenderung arogan, sehingga hal itu memberikan penyegaran serta dampak emosional positif di kehidupan nyata. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro 2, daftar 8 tim negara lolos perempat final Piala Dunia 2026. Swiss jadi tim terakhir yang memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia lewat drama adu penalti. Granit Xhaka dan kawan-kawan berhak melaju ke babak 8 besar setelah menang dramatis di adu penalti dan Swiss berhasil memastikan kemenangan 4-3. Kemenangan ini membuat Swiss menyusul 7 tim lainnya yang sudah menyegel tiket perempat final lebih awal. Sebelum Swiss, Argentina juga berhasil melaju ke 8 besar setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menang dramatis 3-2 atas Mesir. Sehari sebelum kelolosan Argentina, Belgia berhasil mengandaskan langkah tuan rumah Amerika Serikat dan tim berjuluk The Road Devils membantai Amerika Serikat 4-1. Sementara Spanyol mengamankan jatah 8 besar setelah menang tipis atas Portugal 0-1. Gol tunggal Mikel Merino di penghujung laga membuat Cristiano Ronaldo dan kolega harus menyudahi mimpinya mengangkat trofi Piala Dunia. Peserta lainnya yang lebih dulu memastikan tiket ke 8 besar adalah Maroko, Prancis, Norwegia, dan juga Inggris. Maroko sukses menyingkirkan Kanada 3-0, sementara Prancis bungkam Paraguay 1-0. Norwegia secara mengejutkan kalahkan Brasil 2-1, sedangkan Inggris menang 3-2 atas Meksiko. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, well, well, Sobat Pro 2, aku Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih banyak sudah nemenin aku dan aku pun menemani kamu dari subuh tadi sampai sudah mau jam 10 menuju jam 11 Sobat Pro 2. Ya, sudah di Pro 2 Hitlist lebih tepatnya sekarang. Dan kamu akan mendengarkan lagu-lagu terbaik dari Pro 2 Era Ternate dan juga selain ini bakal ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu ya dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang gak kalah serunya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu download aplikasi Era Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id teman-teman Pro 2. Dan aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Ternate dijadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kita di Santai Siangnya Pro 2 RRI Ternate untuk edisi hari ini tanggal Pro 2 di tanggal 8 Juli 2026. Dan untuk Santai Siang hari ini, aku udah nyiapin banyak lagu bagus buat kamu di Santai Siang Sore Ceria. Bakal ada aku. Dan buat teman Pro 2 yang lagi pada di jalan atau mungkin lagi bingung, enaknya makan siang apa ya? Jangan kelamaan mikir, tadi aku udah makan siang juga sebelum akhirnya jadi teman kamu untuk siang ini. Tadi aku makan ini nih, apa namanya, makan pisang, makan sagu, makan singkong, enak banget. Datang berdua untuk santai siang di hari ini, aku mau muterin satu lagu bagus nih yang lagi banyak banget seliwaran di media sosial, lagi banyak di play juga oleh para teman-teman yang single di luar sana, karena ini tuh lagu merayakan kesendirian yang kayak romantis banget loh. Kalau denger lagu ini kayak bener-bener memberikan satu POV yang berbeda yang akan kita dapetin dari para single di luar sana.

0: Laper nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Ludwa de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Lapra 2 untuk sampai siang di hari ini lumayan terik banget nih buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Pro 2. Coba napi dulu untuk nyari makan yang enak di siang ini. Kalaupun akhirnya siang ini jadi hari yang melelahkan banget ya, makan siangnya coba cari yang paling enak ya, atau setidaknya cari minuman favorit kamu untuk bisa membuat mood atau suasana hati jadi lebih baik, lebih tenang gitu sama Pro 2 ya. Dan aku bakal mengusahakan untuk menghadirkan lagu-lagu bagus yang bisa menghibur kamu di siang ini, Tong Pro 2. Dan sekali lagi terima kasih buat yang masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Jangan lupa juga buat teman-teman UMKM di luar sana, please banget nih buat teman-teman UMKMku, kalian bisa berkabar aja di WhatsApp 081373125896. Kalau kalian punya usaha ya, kalian punya usaha sendiri mandiri gitu ya, Tongpro 2, untuk bisa kita ajak ngobrol di sini di setiap Senin sampai Kamis plus di Sabtu Minggu jam 12 sampai jam 1 siang, kita bakal membuka pintu Pro 2 untuk bisa ngasih ruang untuk sharing untuk teman-teman para UMKM di luar sana. Kita ngobrolin semua ulasan dari profil usaha kalian hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Aku mau informasiin buat kamu tuh nomor 2 yang lagi dengerin di Santai Siang untuk hari ini. Untuk hari Rabu, kumandang azan salat zuhur di pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur. Ada sekitar 8 menit dari sekarang pada pelaksanaan ibadah salat zuhur. Dan buat nomor 2, ini kiranya udah bisa mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat zuhur. Dan sambil juga kita temenin dengan banyak lagu bagus di Santai Siang Pro 2 Ternate. Makan siang dulu jangan lupa, atau lebih enaknya tuh salat zuhur dulu baru makan siang, ya kan teman Pro 2? Dan untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 untuk siang ini, yuk siapin diri kamu pada pelaksanaan ibadah salat zuhur dengan kita temenin pakai lagu bagus dari kolaborasi Mario G. Cloud dan juga ada Bang Topati.

0: kepadamu ya Rasul.
1: Dan teman Pre2 selanjutnya di pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur, kami komandangkan azan salat zuhur untuk kota Ternate. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pre2.
2: Allahu Akbar.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lampliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

nanti di pukul 13 siang ini aku bakal perbarui informasi dari dunia olahraga. Dan by the way ngomongin soal hari ini di mana juga lumayan terik ya. Dan di dua hari ini benar-benar anginnya cukup kencang dan bahkan menunda beberapa penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate. Dan itu artinya bahwa dengan cuaca yang seperti ini, kemudian terjadi penundaan penerbangan juga setidaknya ini menjadi satu mitigasi juga atau opera dua untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama-sama ya. Dan opera dua sekali lagi di pukul 13 kita bakal memperbaharui informasi dari dunia olahraga. Di antaranya aku punya kabar dari ex wasit Liga Primer tahun opera dua atau ex dari wasit yang pernah memimpin pertandingan di Premier League. Nanti bakal kita kasih tahu apa yang menjadi statementnya perihal pertandingan yang berlangsung antara Argentina ya, dan pertandingan antara Argentina dan Mesir ini juga masih cukup hangat diperbincangkan sampai dengan siang hari ini tanggal 2. Nanti kita bakal bagi informasi selengkapnya buat kamu di Pro 2 Ternate.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan Tengok Pradue, langsung aja kita bakal berbagi informasi dari dunia olahraga. Kita bakal langsung membuka kabar dari sosok Lionel Messi yang kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 ini, Tengok Pradue. Yes, benar banget, Kapten Timnas Argentina ini resmi menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak sepanjang sejarah turnamen setelah mengantarkan Argentina bangkit mengalahkan Mesir dengan skor akhir 3-2 di babak 16 besar yang berlangsung pada Rabu dini hari waktu Indonesia Timur. Dan Tengok Pradue, Messi mencatatkan asis ke-9 sepanjang karirnya di Piala Dunia saat mengirimkan umpan kepada Cristian Romero yang juga memperkecil ketinggalan dari Argentina yang menjadi 1-2. Dan catatan ini juga membuat Messi melampaui legenda Argentina, ada Diego Maradona yang sebelumnya juga memegang rekor dengan 8 asis di ajang Piala Dunia, Tengok Pradue. Dan kalau kita kutip dari Fox Sports, rekor ini juga semakin melengkapi pencapaian Messi yang sebelumnya telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah guliran Piala Dunia. Dan pemain berusia 39 tahun ini juga sekarang mengoleksi 21 gol di putaran final Piala Dunia, terbanyak dibandingkan dengan pemain manapun selama sejarah kompetisi ini berlangsung. Dan rekor asis terbanyak juga untuk laga yang dramatis melawan Mesir di Stadion Atlanta, Tengok Pradue. Ini Argentina berada di ambang tersingkir, kalah tertinggal 0-2 hingga memasuki pada menit ke-11 terakhir pertandingan. Dan kebangkitan mulai terlihat di menit ke-79 ketika Messi mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang disambut sundulan dari Cristiano Romero dan menjadi gol pembuka untuk Argentina. 4 menit kemudian Messi juga mencatatkan namanya di papan skor, dan dia juga melepaskan tendangan voli spektakuler dari dalam kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-83. Dan kemudian gol ini menjadi gol ke-21 Messi sepanjang sejarah Piala Dunia, sekaligus gol ke-8-nya untuk edisi 2026, Tengok Pradue, ya. Dan selain itu, dari hasil pertandingan subuh tadi ataupun dini hari tadi, Tengok Pradue, ada pernyataan ya dari ex wasit Liga Primer, Tengok Pradue, yang di mana juga ikut angkat bicara soal keputusan dari VAR yang menganulir gol kedua timnas Mesir saat menghadapi timnas Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan mantan wasit Liga Inggris Graham Scott juga menilai keputusan tersebut keliru dan tidak semestinya diambil. Dan ini di mana dalam sebuah analisisnya untuk The Athletic, Scott juga menjelaskan kalau gol dari Mustafa Zico yang tercipta di menit ke-67 itu seharusnya tetap disahkan karena pelanggaran yang menjadi dasar tinjauan VAR tidak memenuhi ambang batas untuk membatalkan sebuah gol. Dan menurut dari Scott sendiri, Tengok Pradue, insiden bermula ketika Atia merebut bola dari bek Argentina, Lisandro Martinez, pada fase awal serangan Mesir, Tengok Pradue. Dan wasit lapangan awalnya membiarkan permainan berlanjut hingga Zico mencetak gol yang sempat membawa Mesir unggul. Namun setelah menerima rekomendasi dari VAR, wasit Frankios Letexier juga meninjau ulang tayangan di monitor dan akhirnya membatalkan gol tersebut karena menilai Atia melakukan pelanggaran terhadap Martinez. Dan Scott tidak sependapat dengan keputusan tersebut. Ia menilai kontak yang terjadi hanyalah duel normal dalam sepak bola, berupa sedikit kontak kaki dan tarikan singkat pada kaos lawan yang tidak layak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dan kalau kita lansir dari The Athletic, Tengok Pradue, Scott juga menjelaskan bahwa keputusan menganulir gol Mesir adalah keputusan yang salah. Dan menurutnya, jika melihat tayangan ulang secara utuh, kontak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai clear and obvious error atau kesalahan yang nyata dan jelas, yakni standar utama agar VAR boleh melakukan intervensi. Dan kemudian Scott juga menyoroti lokasi insiden yang terjadi hampir 100 yard atau sekitar 90 meter dari gawang Argentina, yang artinya setelah duel tersebut masih ada rangkaian permainan yang panjang sebelum bola akhirnya masuk ke dalam gawang. Yes, Argentina pun masih memiliki cukup banyak pemain untuk bisa kembali mengorganisasikan pertahanan mereka. Dan
Scott juga mengatakan bahwa semakin jauh jarak dan semakin lama waktu antara sebuah insiden dengan terciptanya gol, maka dugaan pelanggaran yang terjadi harus benar-benar serius agar layak membatalkan gol. Dalam kasus ini, Tom Bradue, tidak ada pelanggaran yang memenuhi ambang batas tersebut. Itulah pernyataan dari Scott yang juga sudah dipublikasikan dalam banyak media, Tom Bradue. Dan Scott juga bahkan menyebutkan keputusan VAR sebagai bentuk intervensi yang berlebihan terhadap tugas wasit di lapangan. Kalau kamu gimana, Tom Bradue? Setuju gak nih sama pernyataan dari Scott yang adalah ex-wasit dari Liga Inggris yang turut menyoroti apa yang menjadi keputusan di lapangan hijau perihal hasil pertandingan dari Argentina dan Mesir?

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Dan sebelum kita ke Flashback Kids Pro 2 untuk santai siang di hari ini, aku punya kabar penutup dari dunia olahraga untuk siang ini. Aku punya kabar dari masih sebuah hubungan dengan Argentina sih, Tong Pro 2. Aku punya kabar dari kiper Argentina, Tong Pro 2, yang dimana saat ini juga menjadi incaran dari raksasa Liga Italia Serie A, Juventus, yang dikabarkan tengah bergerak agresif untuk bisa memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas ini. Dan manajemen Juventus dilaporkan telah menjadwalkan putaran pembicaraan krusial pada hari Rabu waktu setempat dengan agen kiper dari Aston Villa, Emiliano Martinez, yang juga dimana untuk memuluskan langkah sang pemain menuju ke Turin. Dan langkah percepatan Juventus ini dilakukan tidak lama setelah sang kiper tampil heroik membela Argentina dalam laga menegangkan melawan Mesir di Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kemenangan 3-2 oleh Argentina. Dan pertandingan yang berlangsung di Atlanta ini juga menjadi bukti kualitas dari Martinez yang kini sukses membawa negaranya melaju ke babak perempat final. Dan Tom Pradua dari CEO Juventus Gianfani Carnevali juga bersama dengan kepala bagian sepak bola yang baru ditunjuk, ada Ricky Massara, yang juga dijadwalkan mengadakan pertemuan tatap muka dengan agen dari Martinez di hari Rabu ini waktu setempat. Dan fokus utama dari pertemuan ini adalah menentukan ya besaran nilai yang diperlukan untuk memboyong kiper nomor 1 Argentina ini ke Turin. Dan setelah kesepakatan personal tercapai, pihak klub akan segera memfokuskan negosiasi dengan Aston Villa selaku klub yang memiliki hak dari pemain kiper Argentina ini. Dan selain mencari penjaga gawang baru, manajemen juga tengah disibukkan dengan pencarian penyerang tengah untuk bisa menggantikan Dusan Vlahovic yang telah hengkang dari Serie A. Dan nama Randal Kolo ini juga muncul sebagai target utama, namun klub mengakui adanya kendala terkait dengan harga yang diminta dari klub lama Randal Kolo Muani dari PSG. Dan Tom Pradua untuk ditegaskan bahwa klub tidak hanya bergantung pada satu nama saja sebagai opsi penyerang. Dan mengenai ketertarikan klub pada Emiliano Martinez, Carnevali juga menyatakan perlunya kesabaran dalam proses negosiasi. Apakah nanti bakal ketemu titik terangnya, kesepakatannya soal nilai transfer dari kiper nomor 1 Argentina ini untuk bisa berseragam Juventus pada musim depan, Tom Pradua? Kita tunggu saja. Dan setelah ini kalian akan bernostalgia dari flashback kids-nya Pradua untuk santai siang full dari 13.30 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
3: jaga laut untuk masa depan kita.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Kita masih di Santai Siang Tumpre 2. Dan untuk selanjutnya aku masih menyimpan banyak informasi buat kamu simak, kamu denger di siang ini. Dan udah pukul 14.32 menit, kita berbagi informasi dari dunia hiburan. Ada apa saja Tumpre 2 ya? Ini banyak banget kabar-kabar dari para public figure dalam dan luar negeri. Dan kali ini aku punya kabar dari Pangeran Harry, yang dimana dinyatakan kalah Tumpre 2. Kalah dalam gugatan terhadap Daily Mail yang sudah berlangsung kalau dihitung-hitung dari 2022 lalu atas tuduhan pengumpulan informasi yang melanggar hukum. Dan Pangeran Harry ini menjadi salah satu dari kelompok orang yang mengajukan gugatan serupa terhadap Daily Mail. Yang lainnya juga ada nama Elton John, ada David Furnish, ada aktor Elizabeth Hurley, dan ada aktivis Doreen Lawrence dan mantan polisi Sir Simpson Hoggles, yang dimana Tumpre 2 mereka juga melayangkan laporan terhadap Daily Mail. Seperti diberitakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli kemarin, Tumpre 2 dari waktu setempat, pengadilan mengatakan semua penggugat gagal membuktikan klaim mereka, dan sidang untuk menentukan biaya dan akan diadakan di kemudian hari. Dan Tumpre 2, Harry dan para penggugat menuding kalau jurnalis Daily Mail dan Mail on Sunday di Inggris itu meretas telepon mereka, menyadap telepon rumah dan memasang alat penyadap di rumah dan mobil. Dan penerbit Associated Newspaper juga menaungi Daily Mail, kemudian Mail Online, The Mail on Sunday, Metro dan Newspaper, dan di mana dengan tegas membantah klaim yang disebutkan oleh para penggugat. Dan Hakim Nicklin juga mencatat dalam putusan bahwa para penggugat ini terbuka untuk kritik atas cara beberapa bagian dari kasus mereka yang diajukan, dan khususnya pada tuduhan berbohong selama penyelidikan Levosen serta peninjauan budaya dan praktik pers Inggris Tumpre 2. Dan perlu kamu update juga, persidangan gugatan ini juga berlangsung selama 11 minggu. Itu sejak awal tahun 2006 dengan biaya yang diperkirakan mencapai $40 juta. Dan Tumpre 2, kasus ini adalah yang terbaru dalam perjuangan panjang Pangeran Harry melawan pers. Dan sebelumnya dia juga menggugat Mirror Group Newspaper atas pengumpulan informasi yang melanggar hukum dan memenangkan sebagian sebelum akhirnya menyelesaikan kasus tersebut. Dan News Group Newspaper atas masalah yang sama ini diselesaikan di luar pengadilan. Itu dia untuk kabar terbaru dari Pangeran Harry Tumpre 2 yang sedang benar-benar berhadapan dengan pers Inggris gitu ya. Dan untuk kamu yang lagi dengerin Tri di Santai Siang, lagu-lagu bagus masih akan terputar buat kamu. Dan jangan ganti frekuensi radionya, pastikan untuk bisa terus menjadikan Pra 2 sebagai teman terbaik kamu.

Benefica.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

FM。Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Andre Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari dunia hiburan mengenai Kung Fu Soccer yang akan menjadi film bertabur bintang internasional. Film terbaru saudara dari Stephen Chow ini juga tidak hanya akan dibintangi oleh Zhang Xiaofei, di mana ada nama-nama lain yang juga ikut seperti aktor Jepang Takeru Sato. Dan Screen Daily juga memberitakan Takeru Sato akan muncul sebagai cameo spesial bersama dengan Karina Lau yang namanya bersanding dengan cameo lainnya seperti Jolina, MC Jin, kemudian Louis Chang dan Jimmy Oh Yang. Kita beralih ke informasi lain, nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Pelatih timnas Mesir Hossam Hassan melontarkan kekecewaan usai timnya tersingkir 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta. Mesir sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya dibalikan lewat gol dari Romero, Messi, dan Enzo Fernandez di sisa laga. Menurut dari Hassan, ada beberapa keputusan wasit yang merugikan timnya. Satu gol Mesir dianulir dan sebuah peluang penalti yang juga menurutnya tidak diberikan. Hassan menyebutkan ia tidak akan menonton sisa turnamen dari Piala Dunia dan memuji para pemainnya yang mayoritas berlaga di liga lokal. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin? Mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Rumah Pradua. Untuk selanjutnya kami memandangkan azan salat asar untuk Kota Ternate tepat di pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk teman Pradua. Allahu

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya saat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: ada Sarah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Bu Yani. Ibu sehat juga?
0: Ya sehat lah. Kalau nggak sehat nggak mungkin saya muncul di sini.
1: Iya juga sih, Bu.
0: Kamu sekarang kesibukannya apa?
1: Masih sama, Bu. Kerja, terus bantu toko Bapak kalau lagi weekend.
0: Tapi saya kok nggak pernah lihat kamu di toko ya?
1: Mungkin pas Ibu datang saya lagi keluar.
0: Walah, berarti nggak tiap weekend kamu di sana dong?
1: Selalu kok, Bu. Cuma kadang saya istirahat atau beresin rumah dulu.
0: Iya ya. Lain kali kalau saya belanja kasih diskon lah. Masa tetangga sebelah nggak dapat harga spesial?
1: Nanti kalau ada promo toko lagi ya, pasti saya kabarin, Bu. Jadi Bu Yani nggak perlu khawatir.
0: Loh, maksud saya diskon khusus buat saya. Kalau diskon umum kan rebutan, ngantri lagi. Malas saya.
1: Kami jualan, Bu. Jadi harganya memang sama rata. Kalau saya kasih khusus ke Bu Yani, nanti yang lain juga minta. Bisa rugi, Bu.
0: Halah, sekali-sekali aja kok pelit amat sih.
2: Assalamualaikum Bu Yani, Sarah, lagi ngobrol apa nih? Kayaknya seru.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini loh Bu RT, saya lagi kasih saran ke Sarah supaya saya dikasih diskon khusus kalau belanja di tokonya.
2: Saran apa minta itu, Bu?
0: Loh, ya cuma saran. Kalau nggak bisa ya sudah.
2: Ya masa cuma karena tetangga sebelah terus dapat harga spesial? Kalau warga lain tahu terus minta juga gimana? Rugi dong ya, Sarah.
1: Iya, Bu RT. Biasanya juga Bapak kasih diskon kalau memang ada momen tertentu.
2: Nah itu, Bu Yani. Tunggu momen saja. Memangnya yang paling dekat ada momen apa, Sar?
0: Idul Adha ada diskon ya, Sar? Sama bagi-bagi daging kurban kayak biasanya?
1: Untuk tahun ini kami libur dulu, Bu. Mau pulang kampung.
0: Loh, kok mendadak begitu? Tapi tetap ada pembagian daging kurban, kan?
2: Oh, nggak mendadak kok. Saya ingat Bu Imran sudah cerita sebelum berangkat haji. Jadi tahun ini kurban dari keluarga Pak Imran memang nggak ada di sini.
0: Serius, Sar? Ya ampun, kok nggak ngasih info sih? Warga kan sudah berharap.
2: Warga? Apa Bu Yani nih?
0: Ya kan biasanya rutin tiap tahun. Sekalipun pulang kampung, masih bisa lah bagi-bagi sedikit. Wajar dong kalau orang kaget.
1: Iya, Bu. Tahun ini orang tua saya fokus ibadah haji. Sekalian kumpul keluarga di kampung sambil nunggu mereka pulang.
0: Berarti nggak ada acara syukuran pulang haji di sini dong?
1: Nggak ada acara besar, Bu. Paling tetangga dekat yang datang terus dijamu seadanya. Lagi pula habis berduka juga, om saya meninggal.
0: Loh ya jangan begitulah. Kalian kan sudah lama tinggal di sini. Warga sini juga ikut mendoakan waktu berangkat haji. Masa pulangnya nggak ada syukuran?
1: Kami benar-benar berterima kasih sama warga di sini, Bu. Tapi memang keadaannya belum memungkinkan.
2: Sudahlah, Bu Yani. Syukuran itu bukan kewajiban. Pasti warga juga paham sama keadaan keluarga Pak Imran.
0: Ya sudahlah, terserah kalian. Permisi.
1: Bu RT, makasih ya sudah bantuin jelasin.
2: Sama-sama, Sar. Kalau ngomong sama Bu Yani itu memang harus ekstra sabar. Tapi jangan dimasukin hati ya.
1: Iya, Bu. Saya paham kok.
2: Tantemu masih di rumah?
1: Masih, Bu. Sampai nanti kami pulang kampung.
2: Alhamdulillah, kamu ada temannya. Ya sudah, saya pamit dulu. Mau masak?
1: Iya, Bu. Hati-hati.
3: Sarah, kamu nggak pengen beli sesuatu gitu?
1: Sesuatu apa, Tan?
3: Apa aja, makanan atau jajanan gitu. Ibumu tadi ngirim uang, katanya suruh beli yang kita mau.
1: Belum kepikiran sih, Tan. Tante sendiri pengen apa?
3: Nggak tahu juga, sama-sama bingung.
1: Tan, aku mau nanya.
3: Ada apa?
1: Menurut Tante, aku masih perlu kurban di sini nggak? Maksudnya, walaupun kami di kampung, tapi tetap ada juga di sini.
3: Bukannya kamu dan orang tuamu udah sepakat kalau tahun ini kurbannya di kampung aja?
1: Iya sih, tapi jadi kepikiran. Takut warga di sini kecewa karena biasanya selalu ada.
3: Gara-gara omongan Bu Yani tadi pagi ya?
1: Iya, Tan. Padahal Bu RT juga sudah jelasin.
3: Rencana kalian ini kan nggak mendadak. Dari bulan lalu juga sudah diputuskan. Hewan kurban di kampung juga udah dipesan. Kalau mau tambah kurban di sini, berarti keluar biaya lagi. Memang ada uang lebih?
1: Ada sih, tabungan lain. Tapi sebenarnya buat kebutuhan lain.
3: Nah, kalau begitu nggak usah dipaksakan. Kamu sudah berkorban, meskipun bukan di sini. Jangan sampai niatnya malah berubah karena takut omongan orang lain.
1: Nggak gitu juga sih, Tan.
3: Kalian tahun ini udah banyak pengeluaran untuk haji. Kalau budget memang udah pas, nggak perlu memaksakan diri lagi. Insya Allah, kalau niatnya baik dan ikhlas, Allah tetap ridho.
1: Iya juga ya.
3: Sedekah dan berbagi itu tentang keikhlasan, bukan kewajiban supaya dipuji orang lain.
0: Demikian mini drama Bukan Kewajiban produksi RRI Ternate yang dipersembahkan oleh para pemain. Juniarti sebagai Sarah, Hairia memerankan Tante Ina, Helda Kamarullah memerankan Bu RT, dan Rima Amurang sebagai Bu Yani. Penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih.

Teman berdua, kita masih di sore ceria. Dan tadi aku nemu satu meme tulisan yang lucu banget ya. Dari tadi nggak bikin aku berhenti ketawa gitu. Nggak tahu sih, aku pengen juga ngebacain teksnya buat kamu. Siapa tahu kamu juga bisa ketawa sore ini. Terlebih buat kamu yang lagi pada bad mood, aku pengen ngasih tebak-tebakan buat kamu. Ikan apa yang nggak mau nunggu walaupun sebentar? Ayo coba jawabannya apa? Ikan apa yang gak mau nunggu walaupun cuma sebentar aja? Aku gak punya teman sih buat aku tanya gitu ya. Tapi kayaknya nanya sama kamu aja kali ya, teman berdua. Ikan apa yang gak mau nunggu walaupun sebentar? Oke, aku udah nangkap jawaban kamu yang kamu celetukin sekarang ya, teman berdua. Dan kalaupun akhirnya aku harus menjawab ikan apa yang gak bisa nunggu walaupun sebentar, jawabannya ikan cakalang. Pokoknya harus cakalang, gak mau becok-becok, harus cakalang, gak mau tahu, pokoknya harus cakalang, gak mau besok.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: Suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

Ngobrol Dua untuk sore ceria di hari ini. Masih ada informasi yang aku bagi buat kamu. Kali ini aku punya kabar dari iShowSpeed yang lagi-lagi Ngobrol Dua jadi sasaran aksi bernuansa rasis ketika melakukan real live streaming di match timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. Dan insiden terbaru Ngobrol Dua terjadi usai kemenangan dramatis Argentina atas Mesir yang berlangsung di dini hari waktu Indonesia Timur Ngobrol Dua pada hari ini di tanggal 8 Juli ya. Dan ketika seorang fans yang berada di tribun atas area siaran Speed ini melihat dan menirukan gestur seperti gestur layaknya seekor monkey ke arah iShowSpeed nomor 2. Dan di saat yang sama juga di mana sejumlah pendukung lain terdengar melontarkan hinaan nomor 2. Dan ini bukan pertama kalinya yang diterima oleh Speed mengalami perlakuan serupa oleh fans Argentina nomor 2, karena pada match sebelumnya saat Argentina menghadapi Cape Verde juga seorang supporter sempat meneriakinya ya dalam bahasa Spanyol yang kalau dalam terjemahannya itu di mana dapat diterjemahkan pergi sana menangis di kebun binatang. Nah, ini adalah yang diterima oleh iShowSpeed tahun 2. Menyusul rangkaian insiden tersebut, FIFA secara resmi mengeluarkan statement dengan mengatakan bakal melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan rasis yang dilakukan oleh para supporter. Dan pengumuman investigasi itu juga disampaikan sesaat sebelum laga Argentina kontra Mesir dimulai, sehingga insiden terbaru diduga akan ikut menjadi bagian dari proses penyelidikan oleh FIFA. Dan dalam pernyataan resminya tahun 2, FIFA juga menegaskan bahwa mereka mengutuk segala bentuk rasisme, ujaran kebencian, dan juga diskriminasi. Dan menurut dari FIFA, perilaku seperti ini tidak punya tempat di sepak bola, apalagi di ajang Piala Dunia maupun di kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai konteks tahun 2, iShowSpeed memang di mana terkenal sebagai public figure yang dikenal sebagai penggemar berat dari Cristiano Ronaldo, dan sehingga pada akhirnya di mana rivalitas Ronaldo dan Messi jadi bagian konten yang juga ia framing. Meskipun begitu, agar mencerminkan rivalitas yang sehat, Speed juga mulai sering ikut nonton nih match yang melibatkan sosok dari Lionel Messi baik di klub maupun di negaranya. Nah, ini yang perlu di highlight teman-teman dua, bagaimana FIFA juga menanggapi ini dengan melakukan investigasi, karena seperti yang dinyatakan oleh FIFA nomor 2 bahwa aksi rasisme kemudian ujaran kebencian ini tidak pernah akan ada tempatnya di dunia sepak bola. Seperti itu nomor 2. Dan sejatinya untuk ngomongin soal Piala Dunia nomor 2 ini kan benar-benar udah masuk perempat final nih, udah di 8 besar ya. Jadi akan ada banyak kejutan-kejutan yang hadir gitu nomor 2. Dan ya, dukung sewajarnya aja nomor 2, jangan sampai nanti bakal ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan pastinya juga sewajarnya dengan takarannya masing-masing. Jangan sampai ini teman-teman Pradu, sekali lagi, jangan sampai nanti ya, tiba-tiba timbul konflik yang merugikan banyak orang ya. Dan sekali lagi, ini adalah euforia 4 tahun sekali yang perlu dirayakan dengan kebahagiaan, dengan tetap tertib. Dan pastinya juga jangan sampai teman-teman Pradu, lagi-lagi apalagi buat kamu yang nanti akan, ini kan mumpung lagi break nih ya, ini kalaupun nanti di perempat final dan ada yang pulang, ada yang menang, euforia konvoynya juga harus perlu banget diperhatikan, dipertimbangkan keselamatan dari teman-teman yang lain sebagai pengguna jalan. Dan

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Bumi, Alam Zulkarnain mengawali sore hari kita hari ini teman Pro 2. Kembali mengudara dari studio RRI Pro 2 Ternate untuk menemani sore ke malam hari kamu barengan sama Diana Sagala teman Pro 2. Nantinya Diana akan kasih kamu informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu. Dan hari ini teman Pro 2 di Rabu 8 Juli 2026 azan maghrib untuk area kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 18.44. Jadi sembari menunggu azan maghrib, nantinya Diana akan menyiapkan playlist juga, ada pengajian Al-Quran juga. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alangkah nastapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia musik teman Pro 2, NCT 127 umumkan comeback dan tur dunia.

comeback dengan merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh May Daily pada hari Selasa 7 Juli 2026.

Agensi menyampaikan bahwa comeback tersebut menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar 2 tahun. Sebelumnya, grup tersebut merilis album studio ke-6 berjudul Walk pada Juli 2024. SM Entertainment juga mengajak penggemar untuk memberikan dukungan terhadap album terbaru grup tersebut. Comeback kali ini akan diikuti oleh 5 anggota, yakni Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan Haechan.

Kita beralih ke informasi olahraga Temang Pro 2. Tiga tim Indonesia siap tempur di FIBA 3x3 Challengers Batam 2026. Indonesia mengirim tiga tim untuk bersaing di FIBA 3x3 Challengers Batam Stop 2026. Ajang tersebut berlangsung pada 25 hingga 26 Juli. Tiga tim Indonesia akan tampil dengan identitas berbeda pada ajang ini. Mereka yang membela Indonesia adalah tim Balige, Waisai, dan Ambon.

0: Wakil Indonesia ini mayoritas diperkuat pemain-pemain dari klub IBL Indonesia. Para pemain sudah mulai berlatih sejak Senin 6 Juli 2026 di GBK Area Senayan Jakarta. Mereka sudah melahap program yang disiapkan para pelatihnya masing-masing. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: gali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelong gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk.
0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius.

serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Masih nemenin kamu Tumpang Produwe, dan sekarang kita ada di program Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Kalau ngomongin malam-malam kayak gini tuh topiknya yang ringan-ringan aja dulu ya gitu ya. Kalau ngomongin soal topik yang ringan, Diana punya informasi menarik nih Tumpang Produwe. Kamu suka berakting atau mungkin kamu punya background anak teater gitu ya. Ini ada kabar gembira nih buat kamu, karena kabarnya sutradara terkenal asal Indonesia Joko Anwar nih open casting untuk film terbarunya, tapi belum tahu nih.

Kabarnya sih begitu ya, teman perdua ya. Dan untuk kualifikasinya sendiri nih, kabarnya yang dicari adalah nih sebentar. Aku baca dulu ya. Katanya sih yang dicari itu adalah pria dan wanita berlatar Jawa, untuk rentang usianya adalah dewasa hingga lanjut usia. Kemudian selain perempuan dan laki-laki berlatar Jawa lanjut usia tadi, ada juga kabarnya Joko Anwar ini mencari pria berkebangsaan Eropa yang bisa berbahasa Belanda, serta pria berpenampilan Timur Tengah Arabik berarti ya, gitu ya. Dan persyaratannya apa aja nih selain kualifikasi tadi? Kamu nanti diminta untuk menyiapkan sejumlah dokumen nih teman pro 2 gitu ya. Dokumennya terdiri dari foto terbaru, data diri, CV juga gitu kan. Dan kalau bisa nunjukin showreel atau video acting kamu serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu langsung aja tuh cek postingan terbarunya Joko Anwar karena subjek atau alamat emailnya gitu ya. Itu sudah tertera di postingan terbarunya Joko Anwar kayak gitu. Dan kabarnya untuk open casting sendiri itu ditunggu hingga 13 Juli 2026. Gimana nih, kamu tertarik? Wah, kalau Diana belum dulu ya, karena nggak sesuai nih sama kualifikasinya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: Kida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: 106,7 2 FM Pasti nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2, dan saat ini di jam 9 saatnya kita terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat. Nantinya Dian akan kembali menyapa kamu di pukul 10, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 96,7 FM, dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol, jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung rapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
2: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, teman Pro 2, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel ada?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: Boleh. Ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman berdua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu kita ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Kayak ini yang lubang suara di
0: meja. Vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando main drum.
0: Terus.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah kita sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Promotor. Okay. Nah,
3: mau kita promotor?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
7: Scoring itu adegan.
0: Oke. Okay.
7: Adegan film.
3: Ini ya bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
8: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
8: Okay. Terutama vokalis Sarof Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
9: Oke.
8: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh.
9: Berarti... Terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
9: Di sana ternyata ada price listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
8: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
9: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
9: tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini, di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami. Gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca, ya suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu
0: tadi. Dari Panca jadi banyak ini ya.
9: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
9: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
9: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya, bisa merapat kemana, Dit?
9: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung merapat pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita tetap di MLC.
9: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya
1: nih. Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
1: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya, itu tergantung dari kita dan filmmakernya. Mana? Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
2: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11 memang.
2: 11 tapi ada dua lagu yang akustik.

0: version gitu.
1: Oke.
2: Sembilan.
3: Oke.
1: Versionnya. Acoustic version. Oke. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa dulu?
3: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh, benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah.
3: Di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke.
3: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah, itu kalau kita kalah sama keinginan, kita akan mengalami kalah.
1: Nah, itu yang susah tuh.
2: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh, akhirnya check out juga gitu.
3: Ya, padahal.
1: Itu yang susah tuh.
2: Yang dipenting penting ya.
1: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah, iya sih, benar.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
3: Puasa ya.
2: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya, bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
3: Itu. Karena kita belum lulus di situ, kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebetulnya skala prioritas tuh.
1: Kita
3: bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman-teman berdua ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa lah ya.
3: Gue yakin lu bisa dapet.
1: Bisa ya.
3: Kalau udah masuk,
1: Thank you.
2: Bener.
1: Oke, lagu kedua, Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Roma Irama.
1: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah.
3: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
3: perjudian
1: sih.
3: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya gitu. Sih.
3: Ternyata dia judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar.
1: Dan gimana?
3: Kata lain nggak? Kira-kira menggambarkan judi?
1: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
3: Iya.
1: Lagu yang untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
3: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Oke. Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur
3: lah. Dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya, jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren.
4: Biasa aja.
1: Tapi jangan terlalu.
2: Ayo
1: jadi tukul. Ntar jadi tukul.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
5: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua
0: mungkin kalau udah denger semuanya, mm-hmm. terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, okay. kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini okay. tuh curhatan. Makanya Son of Panja tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah,
0: ya? Resah gitu, resah. Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya. Yeah.
0: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau pengennya Sono Panja tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
0: masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Mm-hmm. Dari cerita diri sendiri. Mm-hmm. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Mm-hmm. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Benar-benar.
1: Yeah. Yeah. Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yes. yang lain.
3: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
1: Judi versinya dari Son of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
3: Sorry. Right. Kafein-nya. Oke, okay. Langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
1: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini, kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul. Yeah.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kebanyakan,
4: ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih.
0: Tapi
4: maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius.
0: Kira gue
1: bercanda. Ya, gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke. Katanya apa?
1: Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay, nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon.
3: Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget. Dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
2: Enggak kelihatan.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak, yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Udah. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Lelah hati. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, betul, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya. Oke, nice. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor dua ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Version-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di-request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Tadi abis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: live chat.
1: Oke, teman bro dua masih di MLC.
2: Music live chat dan masih bareng sama Sound of Banjo.
1: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro dua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagramnya di mana?
2: Sound of Banjo.
1: Sound of Banjo. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
1: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
2: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banjo. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banjo di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
1: Video lirik
3: ya. Nyicil tadi.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
1: Di bioskop.
4: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banjo.

Masih nemenin kamu teman Pro 2 kembali mengudara dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan sekarang di jam 10 kita udah masuk di program Request Plus Sharing Time. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen dengerin sebuah lagu atau kamu pengen request-request gitu ya, boleh banget kasih tahu ke Diana aja teman Pro 2, nanti langsung Diana puterin buat kamu ya. Atau misalkan kamu pengen kirim-kirim salam, pengen ya buat si dia gitu ya, boleh banget gitu ya teman Pro 2. Untuk cara requestnya gampang banget, ada dua cara yang bisa kamu lakuin kalau misalkan kamu mau ikutan program ini. Yang pertama, bisa komen di question box yang sudah Diana posting di story terbaru kita ya, akunnya di @rrpro_ternate, duanya pakai angka. Kamu bisa komen tuh di situ pengen diputerin lagu apa, atau kalau misalkan kamu pengen chat yang panjang, pengen kirim-kirim salam juga boleh ya. Kamu boleh langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Nggak mesti chat aja kok teman Pro 2. Kalau misalkan kamu capek ngetik, pengen voice note juga boleh dong pastinya ya. Diana tunggu voice note aja nggak apa-apa, nanti Diana puterin voice note-nya. Jangan sungkan-sungkan kalau sama Diana ya. Ada topik, ada ide mau ngobrolin apa, boleh dong kita berbagi di WhatsApp, boleh di DM, boleh di question box, boleh ya teman Pro 2 ya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Sharing Plus Request Time edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Ada berusaha di bawah hujan dari It Gitaf yang barusan Diana udah puterin buat kamu tuh Mampra 2. Lagunya maknanya tuh deep banget ya. Masih berusaha di bawah hujan. Wait, itu tuh kayak mendeskripsikan kita yang masih terus berusaha walaupun diterpa badai. Kenapa sih kita makin malam makin ngelantur aja ya teman Pradua? Udah deh, daripada puyeng mending request lagu aja ya. Ini kayak ada requestan dari Kak Zatia yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang pura-pura. Kak Zatia, kenapa lagi galau? Aduh, kalau nggak bisa dipendem mending diceritain ke Diana aja deh. Kita bahas sama-sama ya. Walaupun mungkin Diana tidak bisa memberikan solusi, tapi kalau diobrolin siapa tahu jadi lebih lega.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

Masih nemenin kamu di sharing plus request time teman pro 2. Ada sumpah mati dari Rio Laskar yang udah Diana puterin buat nemenin kamu malam hari ini. Waduh, dengerin suaranya Rio nih jadi ngantuk, jadi syahdu banget suasananya ya teman pro 2. Terus tadi juga ada lagu dari Raisa yang Bila gitu ya. Waduh, semakin syahdu malam hari ini ya, malam Rabu ini. Malam Kamis deng ya harusnya ya. Dan berikut ini teman pro 2 ada requestan lagi yang masuk gitu ya. Cuman yang ini nggak mau disebut namanya katanya. Katanya request lagunya Post Malone dong kak. Mau salam buat istri yang lagi kerja. Sedap buat yang belum disalamin sama pasangannya, tahan dulu ya teman berdua. Sabar dulu, atau kamu yang masih jadi back burner. Bukannya disahkan, tapi malah jadi teman curhat ya, teman aduan gitu. Karena banyak sekarang case-nya nih teman berdua. Kita hanya dijadiin back burner, alias kita dengerin curhatan dia, kita nemenin dia 24/7. Tahu-taunya yang jadi, yang disahkan malah yang lain. Waduh, pedih, pedih, pedih, pedih, pedih. Kayak lagunya Niki nih, back burner ya, teman pro 2 ya. Buat kamu yang dijadiin back burner, ini lagu Diana puterin khusus buat kamu nih, teman pro 2. Dan Diana mau puterin juga nih, requestan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya pas Melon Circles. Check this out.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kembali menyapa kamu teman program 2 dari program Sharing Plus Request Time edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Tadi Diana udah dua puterin dua lagu terakhir ya. Untuk menutup program Sharing Plus Request Time kita malam hari ini ada Guru Hujan dari Juicy Lucy yang merupakan requestan dari lagi-lagi tidak mau disebut namanya melalui WhatsApp ya teman program 2. Dan ada Hacu dari Salma Salsa Bill yang merupakan requestan dari Sals FM yang masuk melalui Instagram story kita. Thank you so much buat kamu yang sudah berpartisipasi malam hari ini teman berdua. Dan setelah ini bakal ada program Just More Music di mana Diana akan menyiapkan playlist-playlist khusus buat temenin waktu istirahat kamu di malam hari. Thank you so much yang udah nemenin Diana dari jam 6 sore tadi. Jangan khawatir, Diana masih akan tetap nemenin kamu dengan menyiapkan playlist untuk menemani waktu istirahat kamu. Dan nanti Diana akan officially pamit di jam 12 kurang. Kalau begitu, selamat menikmati playlist yang sudah Diana siapkan buat kamu ya teman berdua. Selamat beristirahat, jangan kebanyakan begadang. Pertandingan Piala Dunianya kayaknya lagi istirahat dulu ya teman berdua ya. Jadi jangan begadang dulu gitu ya. Oke, langsung aja Diana puterin buat kamu bila memang kamu veteran putra onsu.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Suap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Temuan Pro2, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro2 RRI Ternate edisi 8 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 10 Juli. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 9 Juli 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan selamat beristirahat teman-teman.

Assalamualaikum dan selamat pagi Tamang Pradua, dimanapun kamu berada untuk hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Program 2RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan Tamang Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabinastain wa'ala umri dunia wa'din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2,

Dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita. Sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik, dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan, sedangkan lamaz adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor dan melaknat atau mencela dan sebagainya yang buruk-buruk. Muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

2, selamat pagi buat semuanya. Tri Ismail hadir nemenin kamu untuk Swada. Di hari ini udah tanggal 9 Juli 2026. Aku bakal nemenin kamu dari jam 6 pagi ini sampai jam 10. Semuanya bakal lengkap banget, komplit dari informasi lifestyle, kemudian informasi dari Maluku Utara, nasional, internasional, semua bakal ada. Ada perkembangan teknologi juga bakal kita update buat kamu. Dan yang pastinya aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol lagi di Pro2. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya Tengah Pro2. Ada banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu, nemenin kalian yang lagi pada siap-siap beraktivitas di hari Kamis, yang semoga aja semuanya akan berlangsung manis.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Kita masih di Spada Tong Pro 2, dan untuk pagi ini buat kamu yang sudah siap beraktivitas di hari Kamis, emang masih hari kerja ya Tong Pro 2, jadi emang masih akan terus beraktivitas di pagi hari. Untuk kamu yang akan melakukan aktivitas penyeberangan, baik ke Tidore, ke Sofifi, ke Jailolo, dan kemana aja tujuan penyeberangan kamu di pagi ini, aku doain semoga semuanya lancar jaya ya untuk aktivitas kamu. Dan Tong Pro 2, untuk selanjutnya aku bakal ngasih beberapa informasi ini mengenai manfaat rebusan daun kelor. Ini terlebih buat kamu yang pagi ini mungkin lagi pada siap-siap buat ke pasar gitu ya. Ada yang mikir enaknya makan sayur apa, menu apa gitu Tong Pro 2. Kalau misalnya pun kamu kepikiran buat masak sayur kelor, setidaknya mungkin bisa dibeli lebih ya, buat bisa kamu manfaatin untuk bisa direbus. Dan air rebusannya ini juga punya manfaat yang akan aku bagi buat kamu. Jadi Tong Pro 2, ngomongin soal mengkonsumsi daun kelor, ini jadi apa ya, jadi banyak pilihan sebenarnya. Salah satunya dengan dijadikan air rebusan alias teh. Emangnya apa saja untuk manfaat rebusan dari daun kelor ini Tong Pro 2? Dimana untuk daun kelor emang dikenal ya punya sejuta khasiat untuk kesehatan, dan daun ini dianggap ampuh untuk bisa mengatasi berbagai kondisi medis. Dan kalau kita mengutip dari Medical News Today, untuk daun kelor itu kaya akan senyawa antioksidan dan juga punya antiinflamasi, dan ini juga membuat daun kelor tuh banyak digunakan untuk khasiat kesehatan Tong Pro 2. Dan daun kelor ini tuh mengandung banyak senyawa yang bermanfaat, diantaranya punya kandungan vitamin A, B1, B2, B3 dan vitamin C, dan ada juga mineral seperti kalsium, potasium, zat besi, magnesium, dan juga fosfor. Dan kalaupun kamu ingin mengetahui lebih detail lagi soal manfaat dari rebusan daun kelor ini Tong Pro 2, ini bisa meningkatkan kesehatan jantung, karena dalam sebuah studi terhadap hewan ini di mana ekstrak kelor ini ditemukan bisa menemukan ke ataupun bisa meningkatkan kesehatan jantung. Dan studi lainnya juga menemukan kalau kelor ini Tong Pro 2 ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan ataupun meluruhkan pembentukan plak di pembuluh darah. Dan kesemuanya ini bisa meningkatkan sistem kardiovaskular Tong Pro 2. Selain itu, dengan kita mengkonsumsi kelor ataupun rebusan kelor ini Tong Pro 2, ini bisa mengelola diabetes, karena air rebusan daun kelor ini membantu orang dengan diabetes mengelola kadar gula darahnya. Dan kendati begitu, simpulan ini juga banyak ditemukan dalam studi pada hewan Tong Pro 2, sementara untuk manusia hasilnya belum terlalu konsisten gitu ya. Dan selain itu, kamu yang juga mungkin bisa memilih konsumsi rebusan daun kelor ini Tong Pro 2, ini bisa meningkatkan kesehatan otak, karena dalam sebuah studi terhadap hewan, ekstra daun kelor ini memberikan efek positif terhadap kimia otak Tong Pro 2. Dan dari sisi ini, peneliti juga mendorong adanya penelitian lebih lanjut tentang manfaat daun kelor untuk penyakit Alzheimer. Yes. Dan Tong Pro 2, kalaupun kamu yang mungkin juga sedang dengerin Tri dan mungkin lagi siap-siap ke pasar gitu ya, setidaknya mungkin kalau ada yang menawarin daun kelor, coba deh dibeli Tong Pro 2, sesekali konsumsi itu tuh yang namanya rebusan daun kelor Tong Pro 2. Semoga bisa membantu ya Tong Pro 2 ya. Dan untuk pagi ini lagi-lagi masih akan ada lagu bagus yang terputar buat kamu biar makin semangat memulai hari di hari Kamis ini.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Dan nomor 2 untuk pagi ini, karena kebetulan aku belum terhubung dengan prakirawan yang bertugas dari BMKG Sultan Habdullah, tapi aku bakal ngasih pembaruan informasi di hari ini untuk 9 ya. Di tanggal 9 Juli 2026 nomor 2, aku mau informasiin dulu informasi prakirawan cuaca untuk wilayah Maluku Utara, yang dimana ini bersumber dari BMKG Sultan Habdullah Ternate. Dan untuk pagi harinya ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara nomor 2. Kemudian untuk siang ataupun sore hari umumnya cerah berawan ya, cerah berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Morotai, kemudian Wasilei dan juga sekitarnya. Sedangkan nomor 2 untuk suhu udara ini berkisar dari 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 85%. Dan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat nomor 2 dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan adapun peringatan dini cuaca agar waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara, dan untuk tinggi gelombang ini berkisar dari 0,5 hingga 2 meter ya. Dan adapun peringatan dini gelombang untuk teman-teman yang akan melakukan penyeberangan, ini waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Karena emang Maluku Utara lagi lagi kencang banget anginnya Tompra 2, bahkan di 2-3 hari ini tuh bener-bener ini loh Tompra 2, bener-bener penerbangan juga delay karena angin kencang, susah landingnya gitu, atau mungkin take off-nya. Dan artinya memang semuanya ketika emang harus delay, mohon apa ya, mohon menjadi pemakluman juga, karena di 2-3 hari ini itu benar-benar ada peringatan dini angin kencang juga untuk wilayah Maluku Utara. Nah, ini karena udah pukul 7, aku bakal perbaharui informasi dari Maluku Utara nasional dan internasionalnya. Jadi untuk kamu yang berasal dari Maluku Utara, ada siapa? Aku mau nyapa dulu nih yang udah pada join live TikToknya Pro 2. Selamat pagi warga-warga. Pagi-pagi udah pada ngumpul. Ini ada Iron. Selamat pagi Iron. Kamu udah pagi-pagi ini udah mantengin Pro 2. Terima kasih banget nih yang udah pada nyapa aku. Ada Hans ya. Hans, halo Kak, sapa aku Kak. Hans, ada Syam, Ternate Maluku Utara hadir. Ternate hadir. Waduh, ini warga-wargaku, ini warga-warga Pro 2. Pagi-pagi udah rame banget. Ada Iron, ada Syam Parfum. Syam Parfum ini berarti udah dagang parfum gitu ya. Terus ada RL32. Halo Kak, minta doi Kak. Aduh, tiba-tiba ya nyomperin minta duit. Minta nasi kuning dong. Ayaki. Oh, FYP dong Kak, makanya aku join. Iya, pagi-pagi banget. Iron tumben nih ya. Dan ini aku mau ngasih informasi dulu untuk warga-warga Maluku Utara. Jadi ada kabar baiknya nih yang membahagiakan juga, membanggakan juga untuk semua warga Maluku Utara. Jadi tanggal 2 ada 14 musik tradisional asal Maluku Utara yang udah resmi dicatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau yang kita kenal dengan EBT oleh Kementerian Hukum sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Dan langkah ini tanggal 2 ini tuh menjadi sebuah bagian dari upaya untuk bisa melindungi kekayaan intelektual komunal sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yeay! Artinya musik tradisional kita udah punya landasan hukum tahun 2, jadi gak bisa diakuin tuh, gak bisa diklaim-klaim dulu tuh ya sama yang lain gitu ya tahun 2. Dan kalau kita ngomongin soal 14 musik tradisional yang udah diakui tahun 2, itu diantaranya untuk 14 musik tradisional yang dicatat sebagai ekspresi budaya tradisional itu ada Rabanasula, ada Gambusula, ada Rababu, Wela-Wela, Cikamomo, Soya-Soya, Salaijin, kemudian Togal, Gala, kemudian Yanger, ada Tide-Tide, ada Lalayon, dan juga Dana-Dana. Ayo coba yang lagi mantengin kita di
live TikToknya Pro 2 sambil di absen dulu. Ini kalian bisa bisa apa? Bisa bisa soya-soya kah? Atau bisa tarian salai jin? Atau mungkin ada yang bisa batogal? Nah, ini aku juga disapa sama Pramesi. Halo Kak, selamat siaran. Wait, semangat dong. Dan untuk Pro 2, informasi lainnya dari wilayah Maluku Utara bisa kamu dapatkan melalui portal kami di rri.co.id. Oh, Syam Parfum ini bisa baca kalele katanya. Burhan hadir. Burhan, apa kabar ya pagi ini? Semoga bisa. Oh, Burhan bisa cakalele. Boleh ke pelataran parkir RRI, boleh. Kayaknya luas nih ya untuk bisa cakalele. Ya, tapi keren banget Om Pro 2 ini ada pun 14 musik tradisional ya dari Maluku Utara yang sudah dicatat sebagai ekspresi budaya tradisional. Dan buat kamu yang lagi dengerin tadi di FM 96.7, karena kita udah ngomongin soal hal yang membahagiakan dan membanggakan dari Maluku Utara, kita spesialin dulu nih buat kamu lagu bagus dari satu band Maluku Utara yang keren banget. Ada 7L untuk lagunya Morning Ina yang kita puterin buat kamu di Spada.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Di Teman Pro 2 kita masih di Spada untuk informasi selanjutnya. Selain dari kabar membahagiakan dan membanggakan dari Maluku Utara, untuk musik tradisionalnya ada sekitar 14 jenis yang diakui dan dilindungi secara hukum dan secara kenegaraan. Kita Teman Pro 2, aku punya kabar lainnya lagi nih buat kamu mengenai FIFA. Waduh, ini jadi buah bibir banget, trending topic di mana-mana ya kan Teman Pro 2. Nah, ini aku pengen ngasih tahu kamu kalau besok tanggal 10 waktu Indonesia ini sudah bergulir untuk kelatan Piala Dunia lagi di 8 besar ya, benar ya Tom Pradua ya. Karena untuk saat ini media dan pendukung Prancis ini bisa dibilang sedang gundah gulana, sedang berang setelah FIFA menunjuk tim wasit asal Argentina untuk kalah laga di babak perempat final untuk Piala Dunia 2026. Nanti Prancis akan menghadapi Maroko tahun peradua. Nah, kontroversi ini muncul nih jelang babak perempat final 2026 edisi Piala Dunia ini antara Prancis dan Maroko, karena untuk wasit asal Argentina Facundo Tello ini yang akan ditunjuk FIFA memimpin pertandingan, dan pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Boston di Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 10 atau Jumat tanggal 10 untuk waktu Indonesia itu di tanggal 10 Juli pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, yang artinya pukul 5 dini 5 subuh waktu Indonesia Timur. Dan kalau dilansir dari Diario Amerika Serikat, pertandingan Prancis dan Maroko ini tahun pre-2 ini akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello asal Argentina. Dan di mana menariknya nih tahun pre-2, bukan hanya Facundo Tello sendiri yang berasal dari Argentina, termasuk untuk dua Hakim garis Eka Lesman tahun pre-2, ada Juan Pablo Belletti dan juga Gabriel Cade yang juga adalah wasit keempat, ada Dario Herrera yang sampai pada wasit cadangan Christian Navarro. Ini semuanya berasal dari Argentina, tanpa terkecuali wasit utama, wasit kedua, ketiga, plus keempatnya, ini semuanya adalah yang berasal dari Argentina. Dan keputusan FIFA ini berada di mana berbeda dari kebiasaan mereka yang menunjuk wasit dari

26. Kalau menurut kamu gimana nih Tom Pradu ya? Karena ini benar-benar jadi hal yang apa ya? Hal yang diobrolin, yang menjadi pembahasan secara global bahkan Tom Pradu. Dan buat kamu yang pagi ini juga lagi dengerin 3D FM 96.7, selain dari kabar soal FIFA yang menunjuk wasit pertandingan Prancis Maroko untuk yang berasal dari Argentina, aku juga punya kabar nih, masih dari lapangan hijau, tapi kali ini kita beralih ke level klub dulu. Ada klub Liga Italia Serie A AC Milan yang dikabarkan terus menerima angin segar pada bursa transfer musim panas ini, karena masa depan dari Luka Modric yang walaupun edisi 2026 ini dia sudah akhirnya gantung sepatu pensiun ya, Luka Modric dari timnas yang ia bela, tapi ya karena di level klubnya dia masih main untuk AC Milan tahun pre-2, dimana ini Luka Modric sebelumnya penuh dengan tanda tanya. Dia udah mulai dapetin titik terang nih soal masa depannya. Mantan gelandang Real Madrid ini diprediksi akan tetap merumput di San Siro untuk musim depan. Jadi buat para Milanisti agak lebih lega kali ya, karena masa depan dari Luka Modric ini udah terjawab. Dan nanti buat kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini untuk Spade, aku nanti bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request. Tapi sebelumnya kamu juga bisa memperbaharui informasi lainnya lagi yang menarik, yang banyak, melalui portal kami di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, untuk saat ini aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi 9 Juli 2026. Pilihan pertama untuk 3 lagu yang kita kasih adalah lagu dari The Overtones untuk judul lagunya Sampai Kapan. Kalau kamu suka, langsung kamu ikutan vote untuk saat ini. Dan untuk kamu yang pengen dengerin lagunya kayak gimana, kita bakal perdengarkan dulu buat kamu nih. Kayak gini lagunya nih, Teman Produa.

Pilihan ketiganya ada lagu bagus dari Caleb Z, Gerilya Cinta. Menjadi pelengkap untuk 3 lagu yang bisa kamu vote dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Ya,

Itu dia tiga lagunya nomor 2, silakan ikutan vote dari sekarang karena ada 2 jam waktu kamu untuk bisa menentukan lagu mana yang terputar di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya karena ada banyak lagu bagus yang terputar biar Kamisnya makin semangat, ya kan? Nomor 2, terlebih buat kamu yang akan melakukan penyeberangan antar pulau, entah itu dari Ternate ke Tidore, Ternate ke Sovivi, Ternate ke Sidangoli, Ternate ke Jelolo, dan Ternate kemanapun tujuan penyeberangan kamu, kita doain semoga selamat sampai tujuan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih dengan informasi di Spada, karena nanti di pukul 8 kita bakal berganti dengan informasi dari perkembangan teknologi. Aku bakal spill dulu apa saja yang nanti bakal kita kasih sebagai ulasan di pukul 8 hingga pukul 9. Di antaranya ngomongin soal harga PS5 yang naik, ya harganya naik, dan akhirnya apa? Akhirnya penjualannya anjlok. In this economy banget gak tuh teman Pro 2 ya. Kemudian aku juga punya kabar lain teman Pro 2 soal sebuah riset yang mengungkapkan keunikan dari para Gen Z. Ada apa? Mereka ini tuh nomor 2 punya keunikan untuk mencari kerja, yang dimana selain cari kerja, mereka juga milih tempat kerjanya, aka memilih kantor yang menjadi tujuan mereka untuk mencari pekerjaan itu nomor 2. Nanti semuanya bakal aku kasih sebagai ulasan di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Spada di hari ini, aku juga pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang udah pada setia banget stay di live TikToknya Pro 2. Terima kasih banget ya. Semoga harinya menyenangkan dengan playlist yang kita hadirkan untuk pagi ini, juga biar bikin kamu makin semangat dan membuat suasana hati lebih baik lagi lah daripada sebelumnya.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Sí.

masih di Spada, dan sekarang kita perbaharui dulu teman Pradua informasi soal perkembangan teknologi yang ada di muka bumi ini, ya kan? Seperti yang udah aku spill tadi, aku bakal ngasih tahu kamu soal pasca kenaikan harga PS5. Ayo, siapa dari warga-warga Pradua yang lagi mantengin live TikToknya Pradua yang masih main PS nih, teman Pradua? Nah, ngomongin soal kenaikan harga konsol PlayStation 5, PS5, teman Pradua, ini tampaknya juga mulai berdampak nih pada minat beli dari konsumen. In this economy, teman Pradua. Ini juga tercermin dari penurunan harga penjualan yang dimana untuk item PS5 yang cukup tajam penurunannya, teman Pradua, pada Mei 2026 lalu. Karena menurut laporan dari firma riset pasar Kirkana sendiri, untuk penjualan Sony PS5 itu turun 58% per Mei 2026. Ini juga dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun yang sama, di 2025. Ini benar-benar jadi yang paling merosot, teman Pradua. Dan direktur senior dari Kirkana, Matt Pistekala, juga mengatakan bahwa penjualan PS5 untuk Mei 2026, teman Pradua, ini menjadi angka penjualan konsol Sony terendah dalam bulan Mei sejak tahun 2000. Bayangin aja, dari tahun 2000, ini 2026 bulan Mei ini tuh menjadi yang paling rendah. Dan penurunan ini terjadi setelah April lalu Sony menaikkan harga rata-rata perangkat keras PlayStation itu sekitar 33% dalam 1 tahun terakhir, termasuk pada pasar Indonesia, teman Pradua. Jadi kenaikan ini juga turut membuat harga PS5 digital ini menjadi hampir menyentuh harga 10 juta rupiah. Sementara untuk PS This Edition untuk pertama kalinya itu menembus 2 digit atau di atas 10 juta rupiah. Waduh, ini buat yang mau ngegame, buat main PS ini kayaknya harus nabung lagi, teman Pradua ya. Ini harganya juga udah 2 digit, yang artinya kalau kamu pengen upgrade, kamu pengen beli baru, coba untuk bisa memanajemen keuangan kamu dengan baik supaya bisa punya tabungan lagi, tabungan darurat, teman Pradua. Jangan asal beli sekarang, nggak taunya nanti gigit jari kemudian.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.